warning Anda sebelum lepas. Merokok adalah dilarang di sepanjang penerbangan ini. Kita akan bersedia untuk lepas sebentar lagi. Sila pastikan tempat duduk Anda berada tegak seperti sedia kala.